السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih.

0: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur, manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang

Peringat di hari Jumat Berkah ini, ya, sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. Akan ada Mutiara Pagi berjudul Perintah dan Hikmah Berkurban, yang nanti juga akan diisi oleh Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH, yang merupakan anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, atau juga DAI Juara 1 Aksi Indosiar 2016, yang akan dipandu oleh Agus Pranoto dari RRI Pekanbaru. Ya, kita masih menunggu siaran langsung Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Pekanbaru.

0: Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nias Selatan, SP Tanjung Balang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan juga Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Selamat pagi kembali pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di frekuensi 99,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan juga 16 bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pada hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah dengan tema perintah dan hikmah berkurban. Nah, tema ini sangat penting.

0: untuk kita pahami bersama, terlebih menjelang datangnya bulan Zulhijjah dan bulan yang diidentik dengan semangat pengorbanan, keikhlasan, dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Azhari Hasibuan, dan juga beliau ini anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus DAI Juara 1 Aksi Indosiar. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh Ustadz Maruli nantinya di 0761245 95. Baik Ustadz, untuk topik kita hari ini perintah dan hikmah berkurban ya Ustadz ya.
1: Betul Mas.
0: Baik, mungkin silakan Ustadz sebagai pengantar kita di pagi hari ini Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abada wa azza zundahu wa azama al-ahzaba wa'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI yang disiarkan melalui Korwil 15 dan 16, mudah-mudahan semua pendengar sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu perintah dan hikmah berkurban. Pertama, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab melalui kalimat qorroba yuqorribu kurbanan. Artinya secara maknawiyah adalah dekat. Sesuai dengan tujuan filosofi kurban juga, yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah syar'i, yang disebut dengan kurban ini adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari atau tanggal tertentu untuk menjadi bagian dari rasa takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak tertentu ini menjadi sebuah definisi dasar karena tidak setiap hewan ternak bisa dijadikan sebagai kurban. Ada ketentuannya dan juga ada syarat-syaratnya. Yang masuk dalam kategori hewan kurban adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing beserta dengan sejenisnya, termasuk lakibas, domba dan juga biri-biri. Disembelih pada hari tertentu, artinya ini bukanlah ibadah yang bisa setiap hari dilakukan, ada tanggal dan juga harinya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hari Nahar dan juga hari Tashrik. Maka kalau orang menyembelih sapi di luar tanggal tersebut, maka tidaklah masuk kategori berkurban. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam usul fiqh, kurban ini adalah masuk kategori ibadah syar'u mangqublana. Yang disebut dengan ibadah syar'u mangqublana adalah ibadah yang sudah terlebih dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kurban ini diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Falamma balagu anhu sa'ya" Qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma za tara. Qala ya abati if

kalimatu marasatajiduni insya Allah minas sobirin. Jadi ayat ini adalah deskripsi cerita tentang bagaimana asal muasal munculnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim disuruh sendiri untuk menyembelih anaknya, disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan berkat taat dan juga patuhnya kedua Nabi Allah ini, maka perintah tersebut dapatlah dilaksanakan. Kemudian yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa kurban ini tidaklah sama dengan sesajen, tidaklah pula sama dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang tertentu ataupun leluhur-leluhur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah, daging, hewan, kurban. Yang sampai kepada Allah adalah hati orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita bahas berikutnya adalah apa sebenarnya hukum berkurban ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini adalah hampir mendekati fardu ain. Dan kemudian ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah fardu ain didasarkan kepada tidak pernahnya Rasulullah meninggalkan ibadah berkurban sesudah pindah ke Madinah. Dan juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, mangkana lahu sa'ah walam yudah wala yaqruban musallana. Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak mau berkurban, maka tidaklah usah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Dan juga firman Allah dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Wanhar adalah fi'lun amar yang bermakna suruhan. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Lalu kenapa kita harus berkurban? Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, kurban ini adalah wujud cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Indonesia ini begitu subur dan makmur. Kita melihat alhamdulillah stabilitas keamanan masih terjaga. Ini adalah anugerah dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan. Memang di sana sini ada satu dua gejolak, ada riak-riak berbagai macam tantangan hidup, tapi secara umum kita masih dalam keadaan yang stabil. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat keluarga, Allah berikan kita nikmat iman dan akidah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah berkurban ini adalah untuk membuat keluarnya sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban di saat menyembelih hewan kurban, dia saksikan sendiri proses penyembelihannya. Maka di saat jatuhnya darah hewan kurban, maka disitulah dia berniat agar hilang sifat-sifat hewaniah, sifat sombong, sifat dengki, sifat congkak, sifat rakus yang ada pada dirinya. Terakhir, hikmah berkurban itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membuat rasa takwa kita lebih kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pasti diiringi dengan ibadah-ibadah sosial, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian tidak ada batas antara si kaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Tentu ini bagian dari rasa takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diiringi dengan ibadah-ibadah sektoral dan juga ibadah-ibadah kemanusiaan yang tentu membuat kita insya Allah semakin kuat rasa taat dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir,

0: bagi kita yang punya kemampuan, sebab syarat kurban itu adalah Islam, balik, berakal, mempunyai kemampuan, ya, itu syarat wajib kurban. Syarat sah kurban itu adalah disembelih atau dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Bagi kita yang punya kemampuan, mari sama-sama kita berkurban agar lebih berkah hidup kita dan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pagi ini saya kembalikan kepada penyiar kita di studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa salamu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, untuk pengantar di pagi hari ini ya. Baik pendengar
2: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya pengantar dari Ustadz tentang topik kita pagi hari ini. Silakan untuk Anda ingin bertanya langsung di 0761245955. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang Pranoto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ocu Amin.
3: Ocu Bang Pranoto.
1: Oh, Ocu Amin. Baik, Ocu silakan langsung pertanyaannya Ocu.
3: Makasih. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cu.
3: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah, Cu.
3: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Kita kan tidak boleh membuat korban menyembelih hewan korban yang sakit. Apalagi yang buta matanya, yang jatah butanya, putus telinganya, yang kelihatan. Pokoknya sakit lah. Atau tempang jalannya, segala macam. Bagaimana kalau hewan ini tiba-tiba jatuh sakit Ustaz sebelum penyembelihan hari raya korban itu? Kita belum lagi sholat hari raya, tahu-tahu keadaannya sudah mengkhawatirkan. Apakah boleh disembelih? Dan memang waktunya pun belum dan keadaannya pun begitu. Kalau tidak dilaksanakan, ini korbannya korban patung-patungan. Jadi ya daripada merugi ya, kata memang niatnya sudah sampai, mana yang lebih baik, dibiarkan saja mati atau daripada disembelih sebelum waktunya karena keadaannya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, kalau kita di zakat fitrah, kalau ada yang mau dimakan hari raya puasa itu boleh berfitrah, tapi korbannya ukuran bagaimana Ustaz? Kadang orang mampu tapi pura-pura tak mampu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ustaz. Ada dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
0: Baik, terima kasih Ucu Amin di Kampar. Pertama, bagaimana kalau seandainya hewan kurban yang sudah dibeli secara bersama-sama itu kemudian secara insiden mengalami cacat atau sakit
1: secara ya, tiba-tiba.
0: Jadi memang syarat hewan kurban itu adalah harus memenuhi standar, dia tidak cacat dan juga tidak sakit. Karena juga firman Allah dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu berinfak, bersedekah, berikanlah yang terbaik. Lalu ini insidental, datang hewan kurban lalu kemudian sakit. Pertama begini, ketika mau berkurban, kita himbau kepada seluruh panitia kurban juga untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Tentu kalau dia hewan kurban, maka harus juga kita patuhi himbauan daripada dinas peternakan. Melibatkan pihak terkait, ada dokter hewan. Kemudian juga memang betul-betul dicek ini hewan kurbannya sehat atau tidak. Jadi kerja-kerja sosial seperti ini, Ucu Amin, ini harus mengakibatkan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya para gawenya ustaz, tidak hanya gawenya para pengurus masjid. Ini harus melibatkan berbagai pihak dan juga para stakeholder yang ada. Nah kalau seandainya sudah sakit, tentu harus diobatkan dulu, harus diupayakan secara maksimal agar betul-betul dia sehat kembali. Nah kalau sudah tidak lagi secara totalitas, tentu di sini sudah

0: pada ilat sudah ada asbab, maka tetaplah disembelih dan sah hewan kurbannya itu karena sudah ada ilat, ada darurah, jadi sudah boleh.
1: Baik.
0: Yang kedua, ini pertanyaannya menarik. Apa sebenarnya ukuran mampu seseorang itu untuk berkurban? Disclaimer, saya sampaikan bahwa mampu dalam berkurban ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hangat. Jadi ada ulama menyandarkan bahwa mampunya orang berkurban ini disandarkan kepada hartanya cukup nisab zakat emas perak. Ini pada zaman dahulu. Maka kalau sekarang, ya, ukuran mampunya seseorang itu adalah apabila memang secara ekonomi, ya, dia ketika berkurban tidak memberatkan bagi dirinya dan juga keluarganya. Artinya, secara indikator standar, tidak ada hari ini standar disebut orang untuk mampu berkurban. Orang Arab menyatakan sahibud dar adroma fihi, yang punya dirilah yang lebih tahu tentang kondisi keadaan dirinya, mampu atau tidak.
1: Baik.
0: Ini jawaban saya serahkan kembali ke studio.
1: Baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Ucu Amin, sudah ditanggapi langsung oleh Ustaz ya. Baik, kita mungkin kita masih terima ya Ustaz ya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali pendengar 0761-24595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dari Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat.
1: Uncu Dipol?
2: Uncu. Uncu Dipol di Kota Sumatera. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa tema tadi udah?
1: Temanya mengenai kurban, di mana perintah dan hikmah berkurban, Ucu.
2: Ya, gimana perintah dan hikmah berkurban, gimana itu supaya kurban itu bisa menjadi ibadah untuk kita gitu. Beruntung orang yang bisa kurban tahun ini, dan bersabar adalah orang yang gak bisa kurban, yang bisa menikmati. Dan gimana itu kurban itu bisa menjadi ibadah dan pendekat kita sama Allah, dan menjadi kendaraan kita sama menjadi kendaraan kita dia tidak nanti. Dan kurban itu bisa menjalinkan silaturahmi kita walaupun kita tidak kurban, itu gimana gitu, karena tiada kebersamaannya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Bang dan Ustaz?
0: Jelas.
2: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silahkan Ustaz langsung ditanggapi, atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz. Boleh ya?
0: Boleh Mas, boleh.
1: Baik.
0: Silakan Mas.
1: Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Ya, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pak Suhaimi Mukhalis.
0: Siap.
3: Pak Suhaimi Mukhalis.
1: Pak Suhaimi.
0: Iya Pak.
3: Ya, nanya Ustaz, masalah korban Mas. Korban yang sehat, kemudian cacat, tidak boleh cacat. Umur kambing 1 tahun, umur lembu 2 tahun lebih. Kemudian Ustaz, korban sapi itu kerbau 7 orang. Kemudian, umpamanya saya mampu, saya sendiri untuk 7 orang. Kemudian yang 2 orang atau 3 orang meninggal Ustaz, atau mamak saya, bapak saya, atau adik, itu macam mana Ustaz? Yang masih hidup apa dibayar Pak Ustaz? Saya mampu sendiri. Yang 2 orang tak mampu. Kemudian yang 2 orang, 3 orang lagi meninggal, atau mama, atau bapak, atau adik, itu macam mana Ustaz? Dimasuk tak 7 orang?
0: Okey Pak Suhaimi.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan dari pendengar tadi Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
0: Baik, pertama pendengar kita dari Sumatera Barat tadi menanyakan bagaimana agar kurban itu bisa menjadi ibadah,

0: kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pertama, kita berkurban ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dicampur dengan unsur riya. Ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali atas dasar ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah modal penting. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu taubatnya seperti tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah ini kurban ini harus kita serahkan kurban terbaik. Kemudian kurban yang betul-betul bagian dari wujud rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran. Kemudian untuk Bazwa ini di Bengkalis tadi, ya satu ekor sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. Itu betul. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan juga hadis Sunan Abu Dawud. Nah, sebenarnya dia sanggup untuk berkurban sendiri. Tidak masalah. Lalu kemudian meninggal 2 atau 3 orang. Lalu apakah yang 2-3 orang ini terus harus tetap dibayarkan atau padahal dia sanggup sendiri? Pak Suami di Bengkalis, ya, ukurannya itu adalah 1 ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Lalu kalau meninggal, ya, yang berkurban dari 7 orang ini 2 atau 3 orang, berarti anggaplah 2 orang tinggal 5 lagi. Ini Bapak sebenarnya bisa, itu sah, dan kalau Bapak sanggup silakanlah talangi sendiri. Yang pasti batasannya maksimal 1 sapi itu 7 orang. Kalau 9 orang, 10 orang tidak bisa. Jadi kalau kurang daripada 7 orang, misalnya 1 sapi misalnya hanya 3 atau 5 orang, tentu sangat dibolehkan sekali. Apalagi kalau seseorang itu berkurban murni dia 1 orang 1 sapi, sangat dibolehkan. Baik. Yang tak boleh itu adalah apabila lebih daripada 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang dengan alasan ada yang meninggal atau segala macam, itu tentu dibolehkan. Dalam tanda kutip, itu berarti dibayarkan atau dilaksanakan oleh anggota yang sudah terdaftar yang lain.
1: Baik.
0: Itu jawaban saya, Mas.
1: Baik. Itu kalau sapi ya, Ustadz ya. Bagaimana kalau statement yang katanya nih, kalau berkurban baik itu 1 ekor kambing atau mungkin 1 ekor sapi atas nama kepala keluarga, itu semuanya akan turun ke anak dan juga istri. Itu bagaimana, Ustadz?
0: Pertama, secara syariat, Mas, bahwa kurban ini adalah ibadah personal. Ini ibadah personal. Lalu kalau ada orang berkurban atas nama keluarga, ya kalau misalnya 1 keluarga itu isinya 7 orang, tidak masalah. Ya, tapi kalau misalnya lebih daripada 7 orang, tentu secara syari dia tidak memenuhi kriteria. Jadi saya sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah personal, bukanlah ibadah kolektif. Jadi kalau ibadah personal berarti orang per orang, bukan keluarga per keluarga. Tapi kalau misalnya dia niatnya ini, ya Allah, kurban saya, dan mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk anak dan istri saya, maka kalau soal pahala, tentu ini adalah transcendental, ya. Ini adalah hakiki, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fa tawakkal ala Allah. Kalau sudah berusaha, tentu kita tetap menyerahkan setiap amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kurban ini adalah ibadah personal.
1: Baik Ustaz. Baik, mungkin Ustadz untuk ke pertanyaan terakhir Ustadz sebagai penutup ya, pesan Ustadz dan juga pengorbanan nih, terutama pesan terhadap ini ya, kaum muda yang saat ini mungkin mereka mampu Ustadz untuk berkurban namun belum ada niatan untuk berkurban. Mungkin bisa diberikan pesanan dan juga doa untuk kaum muda tentunya, Ustaz. Silakan.
0: Baik, para pendengar yang budiman, terutama para generasi Z, ya, Gen Z,

0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ini ayat ini menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jawablah nikmat itu dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan ikut berkurban. Lalu kemudian satu hal yang menggelitik bagi kita, kalau untuk barang-barang elektronik, untuk barang-barang yang sifatnya lifestyle, kita tidak merasa rugi membelinya dengan harga yang fantastis. Ada yang handphonenya harganya puluhan juta, ada yang kendaraannya luar biasa dengan modifikasi yang luar biasa, budgetnya tidak tanggung-tanggung. Lalu kenapa kalau untuk panggilan berkurban kita berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya? Ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa'mal masih tapa inna kama jaziun bih. Berbuatlah, tapi ingat setiap perbuatanmu itu suatu waktu akan mendapat balasan dari Allah. Masya. Untuk Gen Z, kalau untuk duniamu saja engkau mau bertarung dan juga mau bercapek-capek, maka kenapa untuk akhiratmu engkau tidak mau berkorban?
1: Baik.
0: Demikian, mudah-mudahan insyaAllah berkah.
1: Amin.
0: Dengan kurban kita doakan Indonesia senantiasa dalam naungan dan ridho Allah, dijauhkan dari bala dan bencana. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik, agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah warabbun ghafur.
1: Amin.
0: Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaring sampai di penghujung ya. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pagi hari ini tentang makna kurban, bukan hanya sekedar menyembelih hewan tapi juga tentang keikhlasan, ketaatan, pedulian dan juga pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Ustadz Haji Maruli Asari untuk tausiah singkatnya di pagi hari ini. Semoga yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Terus.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pemko Tanjung Pinang akan menggelar Lomba Cerdas Cermat Pelajar Tingkat SD hingga SMP pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat 8 Mei 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Tanjung Balai Karimun.
1: Alhamdulillah persiapan kita sudah berjalan sejak bulan Januari, bahkan beberapa teman-teman Bapopsi berkoordinasi dengan teman-teman cabor itu sudah melakukan seleksi.
2: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi tingkat kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga akan ikut dipertandingkan pada popda tersebut. Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, mengatakan 10 cabur yang akan dipertandingkan pada popda 2026, yakni bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang, dan atletik. Sehingga pihaknya menargetkan menjadi juara

0: Umum pada Pobda kali ini. Murdani menjelaskan, saat ini persiapan atlet sudah berjalan dari bulan Januari 2026. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabor dan sebagian telah melakukan seleksi dan ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC.
1: Kita kalau target online itu lebih tinggi pada target online, ini juara umum lah.
0: Murdani mengatakan, Pobda akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sehingga untuk seluruh cabor yang mengikuti lebih kurang 173 hingga 180 orang atlet.
1: Total atlet kita yang ikut sekitar 173 sampai 180 orang.
0: Untuk persiapan sendiri, Murdani menegaskan telah siap 100%. Hal ini termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mulai mematangkan persiapan menghadapi Pobda 2026 di Karimun. Pembinaan atlet diarahkan pada regenerasi serta pencarian bibit potensial di sekolah-sekolah.
3: Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026 di Karimun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan memulai langkah strategis untuk mempersiapkan atlet pelajar unggulan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alveni Harmi, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 3 cabang olahraga prioritas, yaitu pencaksilat, renang, dan atletik. Karena ketiga cabang ini sebelumnya telah menyumbangkan banyak medali untuk Bintan. Alveni Harmi juga menjelaskan, pembinaan atlet tahun ini difokuskan pada regenerasi dan peningkatan kualitas, terutama di cabang pencaksilat, karena beberapa atlet berprestasi sudah melewati usia kompetisi. Untuk cabang renang, ada 21 nomor pertandingan yang perlu dipersiapkan dan Dispora Bintan akan memaksimalkan fasilitas kolam renang yang ada. Sementara atletik tetap menjadi andalan karena kontribusi medalinya yang signifikan di ajang-ajang sebelumnya.
4: Jadi kita saring tahun ini, pertama untuk cabur pencaksilat karena prestasi kita sudah tinggi, tetapi anak-anak ini sudah lewat usia tahun 2026. Jadi kita harus cari atlet yang bisa kita didik untuk pembinaan menuju ke Pobda 2026. Yang kedua, renang. Itu ada 21 nomor yang dipertandingkan, berarti ada 21 medali yang harus diperbutkan. Rencananya kita akan laksanakan di 4 kolam renang yang ada di Masyarakat Tinggi. Kemudian satu lagi atletik. Nah, kita fokus di 3 hal itu tahun ini karena 3 cabur itulah yang menghasilkan medali paling banyak.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Alveni Harmi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pencarian bakat khususnya di sekolah-sekolah untuk menemukan atlet potensial yang siap membawa prestasi gemilang bagi Kabupaten Bintan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan bersama Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO, yaitu Abbas, tentang kesiapan daerah di Kepulauan Riau menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026.
5: Halo Pak, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Izin Pak, mau bertanya. Kalau Bapak lihat nih, untuk ini kan untuk pelajar ya Pak ya?
6: Pelajar ya, tingkat
5: provinsi ya. Gimana Pak, untuk dari pengamatan Bapak sendiri untuk olahraga untuk para pelajar ini gimana nih Pak?
6: Oke, terima kasih. Salam olahraga. Menjelang persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah dari 10 yang akan digelar di Karimun Juli mendatang. Sebagai persiapan saya lihat udah matang kabupaten kota ya, karena memang pada musim liburan sekolah sekarang ini anak-anak atlet itu fokus pada latihan di beberapa daerah seperti contoh Batam. Batam memang masih daerah yang paling diunggulkan untuk meraih juara umum karena persiapannya matang, dananya juga lebih besar dibandingkan dengan kabupaten kota. Tahun ini ada 10 cabang olahraga yang dipertandingkan, salah satu atletik, renang. Baru-baru ini kita khususnya dari Tanjung Pinang ada salah satu atlet kita renang itu baru-baru ini mengharumkan nama di tingkat nasional, mampu meraih 4 medali emas di gaya bebas ya. Itu memang paling bersejarah bagi Kepulauan Riau karena ada pelajar dari Tanjung Pinang mampu mengharumkan nama Kepri tingkat nasional. Secara umum, persiapan kabupaten kota tahun ini lebih matang dibandingkan sebelumnya. Karena memang ajang olahraga pelajar ini ajang olahraga bergengsi. Karena banyak yang

0: implementasi di tingkat kabupaten mulai diperhatikan oleh instansi terkait seperti Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pendidikan Provinsi, dan harapannya memang dia setelah berprestasi dapat perhatian dari pemerintah setempat, bisa mendapatkan beasiswa, bonus dari pemerintah daerah. Namun ada sedikit kekhawatiran daerah-daerah terpencil seperti Natuna, Anambas, Selingga, memang ada beberapa cabang unggulan yang belum bisa dipecahkan oleh daerah lain. Seperti Lingga itu atletiknya lumayan bagus, Karimun itu tim sepak bolanya cukup bagus, Natuna juga ada basket juga lumayan. Jadi saya rasa peta kekuatan beberapa cabur di Kepri mulai merata. Namun saya prediksikan tetap akan menjadi juara umum ya. Walaupun Karimun sebagai tuan rumah bisa saja menjadi juara umum. Karena ada beberapa cabur yang mempertandingkan medali paling banyak itu seperti atletik, renang. Dua cabur itu memang secara ini ya, peta tuh masih di Batam. Kayak atletik juga di Tanjung Pinang masih lebih baik, Karimun. Renang masih merata antara Batam sama Tanjung Pinang. Jadi saya rasa peta kekuatan PUBDA tahun ini semakin merata dan bergensi.
1: Pak, kalau cabang olahraga Pak yang paling ketat Pak persaingannya di cabang apa Pak?
0: Paling ketat itu sepak bola sama basket sebenarnya, renang, atletik. Tapi kalau paling bergensi itu sepak bola. Sepak bola, basket. Sepaknya ini merata nih basket sebenarnya. Yang paling banyak digemari, banyak penonton itu basket, bulu tangkis, renang. Paling ketat itu atletik lah, karena paling banyak cabur yang dipertandingkan termasuk renang. Tapi di mana-mana tuh olahraga paling bergensi itu sepak bola. Iya, sepak bola. Jadi walaupun daerah itu meraih medali emas berapa cabur, tapi kalau kalah cabang sepak bola ya, kayak merasa ada kekurangan gitu.
1: Pak, pesannya Pak untuk para atlet pelajar ini yang akan bertanding untuk membawa nama daerahnya gimana Pak?
0: Sebagai atlet, ikuti perintah dari pelatih, jangan takut berprestasi, karena sekecil pun prestasi Anda akan dihargai oleh pemerintah daerah, termasuk PONI maupun Dinas Pemuda dan Olahraga. Sekecil apapun, jangan takut berprestasi. Ikuti instruksi pelatih, junjung tinggi sportivitas, jangan kalah mental. Jangan kalah mental sebelum bertanding.
1: Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2026?
3: Nama saya Rizka. Untuk atlet-atlet yang bertanding pada PUBDA tahun ini, saya harap dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan para pemenang dapat mengharumkan nama Kepulauan Riau di tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya juga berharap pemerintah memperhatikan atlet-atlet yang berprestasi ini. Jangan sampai atlet-atlet ini minim apresiasi.
4: Saya Febri. Ya tentu kita akan memberikan dukungan dan semangat pada atlet-atlet tersebut. Dan harapannya mudah-mudahan prestasi yang telah ditorehkan atlet tersebut bisa ditingkatkan lagi. Dan para atlet muda ini tentu diharapkan mampu mengikuti jejak para senior yang telah mengumpulkan banyak medali dan mengantarkan Kepri meraih prestasi terbaik.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menggelar Lomba Cerdas Cermat untuk pelajar tingkat SD dan SMP pada Juni mendatang.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menggelar Lomba Cerdas Cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP secara berkala mulai Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan teknis pelaksanaan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa sesi dalam satu tahun. Setiap sesi dirancang berlangsung selama 3 hingga 4 bulan dengan sistem kompetisi berjenjang. Lis menjelaskan, dalam setiap sesi akan ditentukan para juara yang kemudian dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Skema ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan siswa.
6: Ini insya Allah mulai, sekarang sedang disusun. Ya, termnya itu satu session itu berapa? Misalnya 3 bulan, ya 3 bulan sekali, atau 4 bulan, 4 bulan sekali. Ya, 4 bulan sekali nanti ada perlombaan cerdas cermat, yang mana nanti dalam 4 bulan ada sudah juaranya. Masuk session berikutnya lagi, masuk.
5: Lis menyebutkan, lomba ini menyasar dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan cerdas cermat ini juga diharapkan

0: akan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, pengetahuan umum, serta daya saing antara sekolah di Tanjung Pinang. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara konsisten. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah vokasi semakin diminati oleh orang tua dan masyarakat Kepulauan Riau karena berbagai keunggulan dari sekolah vokasi dibandingkan dengan SMA.
2: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan sekolah vokasi semakin diminati oleh orang tua dan siswa di Kepri karena berbagai keunggulan dari sekolah vokasi dibandingkan dengan sekolah di sekolah menengah atas atau SMA. Pihaknya menyambut baik keputusan siswa yang saat ini lebih banyak memilih sekolah vokasi dibandingkan dengan SMA. Perubahan pola tersebut tidak terjadi di semua kabupaten kota di Kepri, hanya di 3 wilayah saja yang baru mengalami perubahan. Dari data yang ada di pihaknya, perubahan pola pemilihan sekolah vokasi terjadi di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan. Sementara daerah lainnya masih banyak yang memilih melanjutkan pendidikan di SMA.
3: Kita agak berbesar hati untuk di Provinsi Kepri terkait penerimaan siswa baru ini. Anak-anak kita ini ada daerah tertentu, ya bukan semuanya. Daerah tertentu itu anak-anak kita banyak memilih vokasi sekarang ke SMK. Terutama di Batam, di Tanjung Pinang ini udah mulai juga sekarang di Bintan. Sudah mulai juga anak-anak masuk ke SMK.
2: Dikatakan Andi Agung, kondisi ini tentunya disebabkan semakin banyak orang tua dan siswa yang menyadari keunggulan sekolah vokasi. Karena sekolah vokasi membekali siswa dengan keterampilan tertentu sehingga lulus dapat langsung bekerja. Berbeda dengan lulusan SMA yang masih perlu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Apalagi saat ini tingkat keberlanjutan lulusan SMA ke jenjang yang lebih tinggi masih belum mencapai 50%, sehingga menjadi perhatian bersama. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski dilakukan pengalihan anggaran, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan strategi agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan.
4: Di tengah kondisi pengurangan anggaran yang juga dialami sejumlah daerah, pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas pembangunan. Pengurangan ini antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya transfer dana dari pusat. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain relokasi anggaran ke program-program prioritas seperti pemberdayaan masyarakat melalui kelompok bantuan, penguatan koperasi desa, serta sektor-sektor esensial lainnya. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan penghematan ketat dengan meninjau kembali penggunaan anggaran secara rinci. Angka ini dilakukan agar setiap pengeluaran tetap sejalan dengan visi dan misi daerah, serta mendukung program nasional. Pemkab Bintan juga mendorong percepatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
5: Ya kan biasanya mungkin kita bisa sekarang maksimalkan di digitalisasi ya, sehingga meminimalisirlah penggunaan anggaran. Ya, tapi yang jelas inovasi-inovasi yang dilakukan selama ini kan kalau kita lihat program-program perlindungan sosial ya, seperti juga pendidikan yang seragam sekolah gratis kan semua tidak ada yang kita potong, itu tetap terus kita lanjutkan. Jadi insya Allah tentu tidak menghambat, namun kita perlu lebih pengetatan ikat pinggang sehingga pembangunan bisa lebih luas lagi.
4: Bupati Bintan Robi Kurniawan mengakui meski melakukan penyesuaian anggaran, pemerintah memastikan bahwa program-program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama. Salah satu program unggulan dipastikan tetap berjalan adalah bantuan seragam sekolah gratis bagi pelajar. Mengingat pengurangan anggaran ini dialihkan untuk makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, dan lainnya. Dengan kombinasi strategi, efisiensi inovasi, dan pengawasan yang ketat, Pemkab Bintan optimis pembangunan daerah akan tetap berjalan optimal. Meskipun menghadapi tantangan finansial baik di tingkat nasional maupun global. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan masih menunggu penilaian kelayakan lokasi yang akan disetujui pemerintah pusat untuk kampung nelayan.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan 12 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah lokasi yang akan disetujui. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Syah mengatakan proses verifikasi dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan. Penilaian mencakup kesesuaian lahan hingga status legalitas lahan yang diajukan. Sejumlah jumlah lokasi yang diusulkan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Sebong dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor perikanan.

0: pangan. Untuk memenuhi persyaratan program, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari proposal, data kesesuaian lahan, hingga persyaratan administrasi lainnya.
1: Kami intinya tinggal menunggu lah, dari 12 itu berapa yang disetujui. Kita di Mahfud, di Bintang dan Pesisir ada 4, kan? Kemudian di Siang, Teluk Subuh, di Kuala Lumpur, kemudian tersebar lah di yang di Bintang, minus 16.
0: Fahrim Syah lebih lanjut menjelaskan konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpusat dan terpadu, sehingga aktivitas nelayan mulai dari pendaran konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpusat dan terpadu, sehingga aktivitas nelayan mulai dari pendaratan ikan, bongkar muat hasil tangkapan, hingga distribusi

Umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pemkot Tanjung Pinang akan menggelar Lomba Cerdas Cermat Pelajar Tingkat SD hingga SMP pada Juni mendatang. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak-anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari,

0: bangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan. Melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup-grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap deh infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
6: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang, pendengar, yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kaliza.
1: Pagi Mas Robi yang selalu ceria dan baik hati.
2: Amin.
1: Mas, sehat Mas?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat ya, cerah ceria kayak pagi ini mataharinya sudah bangun, gak kayak semalam. Semalam itu telat bangunnya mataharinya. Iya, tapi kira-kira nanti ada potensi hujan gak Mas? Atau ada informasi penting yang mau disampaikan? Silakan Mas Robi.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan informasi terupdate untuk perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang, khususnya serta Kabupaten Bintang sekitarnya. Berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan untuk kondisi hari ini dapat kami perakirakan untuk pagi dan siang hari ini diperkirakan berawan dan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir serta angin kencang. Sifatnya masih lokal atau tidak merata, dan lebih khusus akan memasuki hujan dari wilayah selatan Pulau Bintan dan pesisir. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan. Sementara itu untuk angin permukaan tertib dari Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan udara terpantau kisaran antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 70-97%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan

0: Kepulauan Riau. Untuk Perairan Tanjung Pinang, Perairan Batam, Perairan Tanjung Mekarim, Perairan Bintan, Perairan Lingga, Perairan Anambas, Lingga, Perairan Natuna berkisar antara 6,5 hingga 1,25 meter. Demikian kali ini masih catat yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Cerah berawan, tapi siang masih ada potensi hujan, terutama di Bintan ya Mas ya. Baik, terima
0: untuk
1: kasih.
0: Pagi hari ini, ya.
1: Kenapa, kenapa?
0: Ya, untuk di pagi hari ini memang sudah terpantau selatan Bintan, terutama untuk Bintan Pesisir nggak sudah mulai masuk dimasuki awan-awan hujan ini.
1: Oke. Suka lokal gitu ya Mas ya. Baiklah. Oke.
0: Bagus sekali.
1: Iya, baik. Yeah. Terima kasih Mas Robi informasinya. Jangan ngajak saya ngopi, saya udah ngopi soalnya. Selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi, terima kasih.
2: Tanjung Pinang pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anggun Cisasmi pendengar tua-tua keladi. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar untuk dialog Tanjung Pinang hari ini. Topiknya adalah Tanjung Pinang targetkan juara umum Popda. Tanjung Pinang targetkan juara umum Popda. Akan hadir tiga narasumber kita nanti, yaitu ada Ruli Friyadi Esos MSI, Kadispora Kota Tanjung Pinang. Ada Murdani Hadinata SHMH, Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang. Dan juga ada AKP Samsuria Esos MSI, Ketua Umum IPSI Kota Tanjung Pinang. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda sebelum dialog nanti ya, tentang Tanjung Pinang targetkan juara umum Popda. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda? Boleh sampaikan nanti ya di opini publik. Nah sekarang waktunya untuk Anda memberikan informasi pendengar bagaimana cuaca di sana. Ada informasi yang ingin Anda sampaikan, silakan di telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Wih. Tanjung Pinang menyapa pagi. Wes sudah ngopi, jangan diajak ngopi.
0: Jarang-jarang loh saya bisa ngopi sepagi ini. Pagi iya. Mas Prabu, luar biasa iya. Orang Batam selalu perdana ya.
1: Alhamdulillah berkat doa Kak Rika semalam.
0: Rika semalam doain apa?
1: Iya, biar bisa gabung. Mas Prabu penelpon, jadi penelpon terakhir. Rupanya jadi penelpon terakhir kan.
0: Oke, Mas Prabu silakan apa yang mau sampaikan.
1: Cuaca pagi ini di Batam mendung.
0: Mendung ya?
1: Tadi sebelum salat subuh hujan.
0: Oh, sempat hujan.
1: Hujan. Mm-hmm. Ini udah ini mendung lagi.
0: Mm-hmm. Nah, jadi mataharinya ngambek. Mataharinya ngambek.
1: Ini mau menanggapi itu masalah ketersediaan obat ya.
0: Ketersediaan yang, obat?
1: Yang kemarin sempat dibahas juga sama siapa, Bang Sony ya.
0: Uh-uh.
1: Nah, jadi itu sebenarnya sih obat itu bukan ditahan di Batam, Kak Lisa, yang pengetahuan Mas Prabu. Karena di Batam pun di puskesmas atau di klinik, itu pun langka. Rupanya, itu dia adanya di apotik.
0: Mm-hmm.
1: Di apotek luar, mm-hmm. gitu, di luar dari puskesmas dan klinik. Itu harganya, tahu sendiri kan Kak Lisa, kalau udah di apotek yang biasa tuh
0: Agak mehong.
1: Iya, iya betul, bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi memang kalau menurut Mas Prabu memang harus sering-sering di ini kan, apa namanya, diungkapkan atau di apa namanya, dibahas. Karena memang kelangkaan obat itu lucu loh Kak Lisa kan. Jadi di puskesmas nggak ada. Kalau dokternya kan cuman ngasih resep dia. Katanya di puskesmas, di klinik kan biasanya, apalagi di rumah sakit kan ada apoteknya tuh. Nah nanti kalau kita ke situ nggak ada obatnya, terus tebus di apotek lain. Jadi kan lucu, apalagi ini lagi ada virus terbaru loh Kak Lisa. Udah baca kan?
0: Iya, virus udah, apa yang itu namanya?
1: Hanta virus. Jadi itu katanya katanya dari hewan pengerat katanya, yaitu sih asbabnya ya, yang pastinya kan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang ulah manusianya juga. Udah ada obat disimpen-simpen kan. Nah nanti giliran udah apa namanya ada penyakit baru sibuk. Jadi ya Mas Prabu sih berharap kalau bisa untuk Dinas Kesehatan ya, terutama Menteri Kesehatan diperdulikan lah ketersediaan obat. Terutama di Tanjung Pinang, di Batam dan di Riau Kepulauan. Nah kalau di tempat lain mah bodo amat kali ya.
0: Oke.
1: Ya itu aja kali ya. Semoga
0: sehat, rezekinya
1: lancar ya.
0: Ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Mas Prabu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Prabu di Batam ya, di belakang Mas Prabu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Liza.
0: Pagi Andrei. Pak Sony. Iya, kebetulan tadi disenggol sama Mas Prabu tuh. Silakan
2: iya,
0: Pak Sony.
2: Mas Prabu badannya gede, senggol saya termasuk paren.
0: Astagfirullah. Oke, silakan.
2: Ya, memang kata Mas Prabu memang dia merasakan juga ya. Maksud saya tuh begini, Mas Prabu dan Mbak Liza. Saya ini kan orang BPJS. Biasa orang BPJS itu kan sudah ditanggung pegawai negeri. Kami bayar iuran. Itu jumlah peserta BPJS di

0: seluruh Indonesia kan besar sekali, ribuan ya, jutaan, bahkan jutaan. Nah, uang itu kan kalau dikumpulkan secara akumulasi itu kan besar sekali. Nah, sementara yang sakit itu paling-paling hanya 10%. Nah, ini kan subsidi silang. Itu kajian-kajian secara matematisnya ya. Jadi tidak ada alasan kalau obat itu tidak ada. Nah, kami selaku peserta BPJS sangat kecewa. Seharusnya kami ini obat itu dokternya sudah bagus, kasih obat resep, alat-alatnya sudah bagus. Seharusnya kalau apotek tuh kasih lagi resep untuk ngambil di apotek, kami bayarlah sendiri kan. Habis itu kami kembalikan lagi ke apotek tuh diganti duitnya. Karena uang kami kan ada di sana. Ini untuk semuanya loh, bukan untuk saya ya. Itu namanya SOP-nya. Tapi itu kan tak terjadi. Nah, ini berbahaya sekali, bisa diaudit nih, bisa masuk penjara. Saya yakin aparat penegak hukum mungkin harus turun tangan nih masalah obat, bukan di sini saja. Pengadaan obat itu, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Jadi itu sifatnya sosial, jangan terlalu berhitung. Hitung-hitungannya harus tepat gitu. Bahkan di BPJS itu pun obatnya obat-obat generik, bukan obat-obat paten. Nah, jadi kami, yang penting jangan sampailah kami ini masyarakat BPJS jangan sampai dipermain-mainkan gitu. Ini bukan untuk saya, untuk semuanya, Mbak Liza. Terus yang kedua, kita ini, ya Mbak Liza ya, kalau kita sudah beriman, bertakwa, jangan sampai kalau kita datang ke rumah orang tuanya, anak saya selalu sembahyang segala macam. Tapi dilihat di luar perangainya pelukis setengah mampus, berhitung. Ini artinya sembahyang yang dilakukan dia itu orang tuanya bilang ke anaknya itu tak sesuai. Kita sembahyang tonggak-tonggik, tapi kalau bisa perangai kita yang betul lah. Itu namanya sembahyang kita tak sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Sony ya, yang ada di Sejak. Di belakang Pak Sony, halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Dato' Musa Pahabas dari Sungai Nam Kijang.
1: Baik, Dato', sila.
2: Ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Tanjung Pinang, Bintan, Kepulauan Riau, bola kaki di Sungai Nam yang AFC Cup itu yang ke-45 tahun sempat tertunda hampir 10 hari. Dan insya Allah hari ini grand finalnya memperbutkan tempat pertama dan kedua. Antara kesebelasan Porsche tuan rumah berhadapan dengan kesebelasan rumah makan Umi Dompa. Jadi kita mengajaklah kepada pencinta-pencinta sepak bola AFC Dutri Cup yang ke-45 tahun untuk sama-sama tumpah ruah datang bersama-sama menyaksikan turnamen yang berlangsung di lapangan sepak bola Kampung Sungai Nam Laut. Mudah-mudahan pertandingan akan menampilkan pemain-pemain terbaik kesebelasan unggulan yang mampu menghibur masyarakat Bintan dan Pinang, Kepulauan Riau. Itu saja dari kami. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dato' Musafa Abbas, ya, terima kasih informasinya. Jadi untuk Anda juga yang suka bola bisa ikut nonton ya di Kampung Sungai Nam Laut ya. Oke, masih ditunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp penelpon berikutnya untuk pagi hari ini untuk yang ingin menyampaikan informasi. Halo, selamat pagi. Aduh, sinyalnya mana nih? Halo, selamat pagi. Oke. Iya, ini teleponnya, WhatsApp-nya sedang gangguan, dicoba kembali. Bentar ya, kita coba yang telepon dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Abdul Qadir.
3: Terima kasih, Mbak Iza. Berkaitan dengan obat-obatan tadi, Mbak Iza ya. Memang saya pernah mengalami sendiri, Mbak Iza. Begini Mbak Liza, saya kan pernah berobat di salah satu rumah sakit di kota Tanjung Pinang terkenal Mbak Liza ya. Di apotek rumah sakit itu obatnya nggak ada. Kita disuruh beli di luar Mbak Liza. Obatnya mungkin yang paham obat tahu lah, namanya albumin. Ya, obat albumin itu di rumah sakit itu nggak ada. Kita disuruh beli, dikasih resep keluar. Dua kali kita beli.

0: Pertanyaan saya, kalau memang kita beli di luar, apakah kita bisa klaim lagi kembali ke apotek tersebut? Namun saya pertanyakan pas kalau saya beli di rumah sakit di apotek, salah satu apotek. Jadi kalau kita beli obat nih Mbak Liza, yang saya tahu nih, ya lagi ada yang mengatakan demikian, cuma saya nggak percaya. Jadi saya coba pas pada waktu itu, saya beli obat albumin ini berapa dek? Per 10 biji 102. Ya, jadi Bapak pakai resep. Resep saya tunjukkan dengan resep. Jadi 105. Gitu. Jadi apa maksud makna daripada itu Mbak Iza? Mungkin dari pihak PTK untuk Bapak menjelaskan masalah obat ini Mbak Iza.
1: Oke.
0: Nah, jadi saya tanyakan apakah bisa kita minta notanya untuk kita kembali? Enggak ada kerjasama Pak dengan BPJS. Ini kan masalah sebetulnya buat. Semoga hal-hal semacam ini bisa diluruskan karena kita ini mengalami langsung ya, bukan kita hanya mendengar. Nah, coba saja nanti saya pernah beli dua kali loh Mbak albumin itu. Yang pertama itu 15 biji untuk 5 hari, yang kedua itu 10 biji untuk 3 hari.
1: Ya.
0: Okay. Nah, jadi yang pertama itu 150 lebih. Kalau kita dua kali beli dah 250.000 lebih loh Mbak. Kan sayang juga ya kan kalau memang kita ditanggung wajib BPJS kan kasihan. Kalau kita berkali-kali beli di luar gimana resep itu?
1: Ya.
0: Itu Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga didengar lah.
1: Iya. Ya Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6 ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Liza.
1: Waalaikumsalam. Pagi Pak Ahmadi. Mohon maaf ini volume radionya kayak kekencengan ya.
2: Kedekatan.
1: Aduh Bapak, suara radio tolong dikecilin dulu Bapak. Iya. Baik, silakan Pak Ahmadi.
2: Jadi masalah obat ya kita berharaplah semua pihak yang terkait yang berwenang untuk sudah dapat menangani. Kami semalam juga banyak pasien yang obat di Rumah Sakit Umum Daerah Bintan. Cuman kehabisan waktu. Jadi obat penyakit dalam, saraf, jantung itu dibatasi sampai jam 4 sore pembagian obat. Sedangkan pasien sudah berobat dari pagi, bahkan yang ngantri dari lepas subuh datang sampai jam 4 sore dinyatakan batas waktu untuk pembagian obat habis. Jadi suruh ngambil besoknya hari ini lagi.
1: Okay.
2: Jadi ini macam mana penanganannya? Penobatnya habis, tapi penanganannya yang ditutup sampai jam 4. Tapi kalau untuk rawat inap masih dilayani sampai 24 jam.
1: Oke.
2: Okay. Dalam seperti saraf, jantung, ke dalam lainnya.
1: RSUD Bintan ya, Bapak?
2: Dari pagi berobat sampai jam 4 sore. Dia punya klinik obat tutup. Kehabisan tenaga atau gimana enggak tahu juga nih.
1: Mohon maaf Bapak, di RSUD Bintan kan?
2: Sangat rawan, obatnya habis.
1: Bapak,
2: harus makan sore itu malam itu.
1: Iya.
2: Sedangkan ditunda lebih daripada 12 jam. Macam mana penanganan macam gitu? Jadi ini sangat merawankan sekali, sangat bahaya sekali.
1: Baik.
2: Berharapkan hari itu dapat, tapi semalam enggak dapat.
1: Oke, Pak Ahmad.
2: Itu besoknya berambil. Jadi malam jam 4 klinik obat tutup. Untuk rawat inap ya ada, tapi untuk yang penyakit dalam seperti jantung, saraf itu obatnya tertahan, dibagikan sampai jam 4 tutup klinik, jadi suruh ambil besoknya lebih berarti hari.
1: Iya.
2: Nah, kalau penyakitnya lebih parah malam tadi, mau lari kemana-mana kehabisan obat.
1: Baik, ini Bapak.
2: Ini, iya. Ini mohon untuk dijadikan perhatian.
1: Di mana tadi Bapak? Ini, kan? Bapak mohon maaf tadi di mana? Bapak di rumah sakit mana tadi Bapak? Maaf.
2: Di Bintan.
1: Ya, RSUD atau
2: rumah
1: gimana?
2: Rumah sakit umum Bintan.
1: Oke, okay, siap. Baik.
2: Di rumah sakit umum daerah Bintan.
1: Iya Bapak. Ya.
2: Kijang.
1: Iya.
2: Ya di Kijang.
1: Iya Bapak.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Bintan Kijang.
1: Iya Bapak.
2: Jadi mohon untuk penanganan bagian farmasi obat. Ya, kita berharap datang berobat dapat obat, tapi okay, ditunda sampai lebih dari 12 jam.
1: Oke.
2: Okay. Suruh besoknya lagi baru ngambil 8/7. Jadi kalau penyakitnya mendesak malam berobat macam mana bisa bertahan begitu kan? Mohon dapat ditanggapi untuk semua pihak yang terkait lah.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih sekian informasi.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi semalam kami banyak balik berbondong-bondong gak dapat obat sampai jam 4. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ahmadi. Terima kasih informasinya dari belakang Pak Ahmadi. Halo, selamat. Oke, terputus ya. Baik, dicoba kembali di lantai telepon dan juga WhatsApp di pagi hari ini untuk ada yang menyampaikan informasi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Kak Liza.
1: Waalaikumsalam. Pagi, Pak Nasri.

0: Silakan, ada informasi apa pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat nih, baru siap ngeteh.
0: Oh, baru siap ngeteh, baik. Oke, ada informasi apa Pak? Silakan.
1: Ya, mudah-mudahan obat-obat tadi yang dikeluhkan dari ya dari penonton tadi, dari Pak Tony, Pak Fauzi bisa terrealisasi dengan baik ya Kak. Ya Kak Lijaya, semoga kita yang nggak dirugikan lah. Kita caranya kita beli apotek di khusus itu, tapi kita di luar itu bagaimana ditanyakan bisa mengganti nggak? Ya kalau nggak bisa menggantikan itu jadi pertanyaan juga ya Kak Lijaya. Harusnya bisa mengganti luar boleh, tapi ada kita ada kuatnya apotek itu bisa menggantinya sesuai yang ditujukan di obatnya di apotek yang pertama tadi Kak Lijaya. Nah, dan kedua Kak Lijaya, alhamdulillah nih Kak Lijaya beras kita yang premium dari Bulog sudah ada lagi Kak Lijaya. Main beberapa hari agak sempat terputus Kak Lijaya, ya alhamdulillah sudah tersedia dengan harga
0: Rp62.000 ya,
1: persa dengan minyak kita Kak Lijaya, alhamdulillah Kak Lijaya sudah ada lagi.
0: Sudah
1: terima
0: ada
1: kasih
0: lagi,
1: pada
0: ya?
1: Pemerintah kota, perintah Eona, kebutuhan pokok ini bisa terpenuhi Kak Lijaya. Dan juga ketiga tadi ada cerdas cermat untuk SD SMP di tingkat kota Kak Lijaya. Kita menyambut baik, mudah-mudahan nanti acara di RRI ya Kak Lijaya.
0: Rencananya begitu Bapak, nanti kita tunggu informasi lebih lengkapnya.
1: Contoh terdekat kita, semoga ini bisa
0: kompetisi
1: kita bagaimana pendidikan impact dan impact-nya nu berjalan baik sesuai apa yang kita harapkan. Terima kasih pada Balis karena bisa mengurangi ini beberapa tahun dah hilang ini timbul lebih bagus nih untuk kualitas pendidikan kita. Sementara itu Kak Ija, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Nasrun ya yang ada di kota Piring ya. Oke, di belakang Pak Nasrun masih ditunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini untuk Anda menyampaikan informasi. Sedangkan di opini nanti ya setelah warta berita pendengar tentang Popda ya. Iya, pekan olahraga pelajar seluruh Indonesia. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, di luar sana seperti biasa ramai ya. Walaupun juga hari ini bagi ASN ada yang melaksanakan bekerja dari rumah atau bekerja dari mana saja, yang jelas di pagi hari ini semoga tetap semangat dan lancar semuanya. Dan masih akan kami temani dengan juga acara-acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk warta berita sebentar lagi kita akan jelang ya. Dan untuk Anda yang saat ini juga baru saja bergabung, selalu bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan sebagai terbang kedua. Ada dorongan tambahan di perekonomian dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua. Ada dorongan tambahan di perekonomian dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah, itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan.